dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Kita masih menikmati morning review hari ini, sahabat Kelight. Dan sudah memasuki paruh kedua ya, gak terasa. Saya Kujang Suryalaga, tetap akan menjadi teman baik bagi Anda semua. Nanti ada James J.T. Tyler, kemudian juga ada Taylor Swift. Selamat pagi, Anda yang sudah siap-siap untuk segera berangkat dari rumah menuju tempat beraktivitas. Mudah-mudahan semuanya sudah dipersiapkan dengan baik ya, sahabat Kelight.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 keteknikan perguruan tinggi swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Gelight FM, Harry Style. Sahabat Gelight, selamat pagi, selamat jalan Anda yang sudah berada di perjalanan. Nilai tukar rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada hari ini, Kamis pagi, 4 Juni 2026, sahabat Gelight. Analis memprediksi dolar Amerika akan bergerak di kisaran 17.960 sampai 18.030 rupiah per dolar Amerika. Nah, berdasarkan data dari Google Finance, dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sudah menyentuh level 18.000 rupiah per dolar Amerika. Dolar Amerika terhadap rupiah berada di kisaran 18.010 rupiah. Saat ini, dolar Amerika terhadap rupiah berada di kisaran 18.001 rupiah dan naik sekitar 0,76%, sahabat Gelight. Pada penutupan perdagangan kemarin, 3 Juni 2026, rupiah melemah 127,5 poin atau 0,71% menjadi 17.966 per dolar Amerika. Sebelumnya, pengamat pasar uang Ibrahim Aswabi menuturkan, pelemahan rupiah yang mendekati 18.000 per dolar Amerika dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kel Light FM, matamu di TDJ. Sahabat Kel Light, ada info menarik. Yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gotawa, Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19, featuring Firza, kemudian ada Jazz Boang dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Choi dari Singapura, Julian Chen dari Malaysia, featuring KLCBS Project. Kemudian juga akan hadir Saharani, sahabat Kelight, with Bandung Jazz Orchestra, Barry Likmahua, dan The Rhythm Service featuring Saung Angklung, Ujo, sampai BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana, Sydney Reunion. Tiket mulai 250 ribuan, sahabat Kelight. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk menonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk, Sumaba. Nah, untuk info lebih lanjut, Anda bisa follow Instagram dan TikTok @sumarecon_mall.bandung.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Sakura Faris RN. Sahabat Kelight, pengamat ekonomi dari Universitas Pendidikan Nasional dan Pasar Bali, Profesor Dr. Ida Bagus Raka Suwardana, menganjurkan masyarakat untuk mengelola keuangan dan mengurangi gaya hidup konsumtif menyikapi pelemahan mata uang rupiah. Sebagai masyarakat biasa, hal pertama yang harus dilakukan mengubah pola konsumsi menjadi lebih bijak dan produktif. Hal itu dikatakan Raka Suwardana di Denpasar Rabu kemarin, sahabat Kelight. Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Undiknas ini menambahkan, ketika rupiah melemah, harga barang impor biasanya naik lebih cepat dibanding pendapatan masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu mengurangi gaya hidup konsumtif, terutama membeli barang-barang impor yang tidak terlalu penting. Kemudian perlu mengutamakan produk lokal menjadi langkah sederhana, namun penting untuk membantu menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat UMKM dalam negeri.

Kayak Light FM. Kita masih sama-sama dalam morning review. Jadi kekasihku saja, sahabat Kelight, kita akan tuntaskan ya morning review sampai jam 9 nanti. Jadi saya masih punya waktu 34 menit ke depan. Oke, masih banyak lagu-lagu bagus yang akan terus saya hadirkan untuk melengkapi suasana pagi kita. Selamat bekerja Anda yang sudah mulai beraktivitas hari ini. Sekarang ada James Tyler, Romancia.

0: Kakaknya Ah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

ke Light FM, Belong Together. Menutup jumpa kita hari ini, sahabat ke Light, dalam Morning Review. Saya Kujang Sirelaga, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semangat untuk hari ini. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 Keteknikan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: Every day, I'm listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
5: I can hear all my favorite music. Jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
6: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071klitefm.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kilat. Selamat siang, sahabat kilat. Apa kabar Anda siang hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan senang sekali di siang hari ini, sahabat. Saya Ivan menemani Anda dalam Tell to Tell. Edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 3 sore nanti, sahabat kilat. Silakan Anda bisa memilihkan lagu-lagu kesukaan Anda, lagu-lagu favorit Anda. Tentu saja Anda bisa WhatsApp ya di 0812203 1972. Sekali lagi, silakan di 0812203 1972.

Dari kawasan Tegu, Sumur Bandung 12, K-Light 107,1 FM, sahabat K-Light, asik sekali lagu bagus baru saja hadir menemani rangkaian kita di siang hari ini, sahabat K-Light. Dan terima kasih Anda yang sudah menyempatkan waktu Anda memilihkan lagu favorit Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Dan selamat siang juga ada sahabat Linda di Buah Batu, kemudian juga ada sahabat Ari di Cimahi, dan terima kasih juga ada ada Bang Ayes ya, terima kasih kebersamaan Anda siang hari ini. Kemudian juga ada Gestato juga, terima kasih lagunya juga tadi sudah saya putarkan. Kemudian juga ada Ibu Mia juga lagunya sudah saya putarkan ya. Dan ini baru masuk Pak Henry ya, Pak Henry lagunya dari Saigon Kick nanti akan saya putarkan juga. Oke, sahabat K-Light, silakan Anda masih bisa memilihkan lagu kesukaan Anda, lagu favorit Anda. Silakan Anda, tentu saja saya undang untuk mengirimkan WhatsApp Anda ya di 0812203 1972.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Kejaksaan Negeri Kota Bandung menghentikan penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terkait dugaan kasus korupsi penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung yang menjerat Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga. Dengan dihentikannya kasus yang bergulir sejak 27 Oktober 2025 silam itu, maka status tersangka Erwin dan Rendiana gugur secara hukum.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Abun Hasbuloh Sambas, menjelaskan penghentian kasus ini terjadi lantaran tim penyidik tidak menemukan adanya aliran dana yang masuk ke kantong pribadi Erwin maupun Rediana seperti yang disangkakan sebelumnya. Sejak pengimplementasian KUHP dan KUHAP baru, Abun mengakui penyidik menerapkan kehati-hatian dalam penanganan kasus ini. Selama 6 bulan penyidikan, sebanyak 89 saksi telah diperiksa, lalu mengkaji barang bukti dan beberapa kali melakukan ekspos internal kejaksaan hingga pada tanggal 22 Mei 2026 kejaksaan menentukan sikap bahwa kasus ini dihentikan.
2: Terhadap perkara ini belum terpenuhi unsur-unsur pasal dalam demi kepastian hukum, kami sepakat untuk perkara tersebut dihentikan. Tapi dengan catatan bahwa perkara ini jika di kemudian hari ada saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung terhadap tindak pidana yang disangkakan tersebut akan dihentikan.
0: Setelah memeriksa sebanyak 54 orang saksi dari berbagai unsur, Polres Garut menetapkan mantan Kepala Desa Cipancar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa dengan kerugian negara sebesar Rp653 juta. Rupiah.
3: Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin Rabu 3 Juni menjelaskan, tersangka inisial YS, mantan Kades Cipancar periode 2017-2023 yang telah ditahan, diduga menyelewengkan dana desa untuk dua kegiatan, yakni tahun anggaran 2022 dan 2023. Modus yang dilakukan tersangka adalah tidak merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan pos pelayanan terpadu posyandu di desanya, lalu membuat laporan fiktif. Menurut Joko, dari hasil penyelidikan turut diamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen APBDes, dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa, mutasi rekening, laporan realisasi anggaran hingga sejumlah kwitansi yang diduga berkaitan dengan penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi tersangka. Dana desa yang seharusnya dipergunakan untuk perbaikan posyandu dan infrastruktur desa digunakan secara pribadi untuk membayar hutang-hutang tersangka.
4: Dugaan tindak pidana korupsi dengan modusnya tidak melaksanakan pengelolaan atau penggunaan dana desa pada desa tersebut, harusnya digunakan untuk infrastruktur, kemudian pembuatan posyandu tidak dilaksanakan sama sekali. Dipakai untuk kepentingan pribadi.
3: Atas perbuatannya, YS, mantan Kepala Desa Cipancar Kecamatan Leles Garut itu dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Satreskrim Polresta Bogor Kota bersama Polda Jabar berhasil membekuk pelaku pembunuhan sadis terhadap seorang perempuan yang mayatnya ditemukan di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.
5: Berdalih sakit hati, pelaku yang diketahui merupakan teman satu SMK korban di Kabupaten Bogor tega menghabisi nyawa korban dengan cara melemparnya dari atas tol bor hingga tewas di aspal Jalan Soleh Iskandar. Aksi pelaku terekam jelas melalui kamera pengawas tol.
6: Dan latar belakangnya ini, pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor.
5: Mendapat laporan atas kejadian tersebut, Jatanras Satreskrim Polresta Bogor Kota yang sudah mengantungi identitas pelaku langsung bergerak dibantu pihak Jatanras Polda Jabar

0: Dua pelaku yang akan kabur ke wilayah Garut dan berhasil ditangkap di Tol Cisumdawu.
1: Kita bertemu 2 minggu yang lalu, korban mengatakan pada si pelaku dengan bahasa kasihan ya, nggak punya orang tua. Bahasa itu yang membuat si pelaku hilaf dan dendam.
0: Sementara pihak keluarga mengklarifikasi dan memberikan pernyataan tegas bahwa pelaku bukan pacar korban seperti yang dinarasikan di sosial media. Bahkan pihak keluarga meminta pelaku dihukum mati.
2: Jangan seumur hidup. Kalau seumur hidup kan masih bisa direvisi ya. Pokoknya diperkeras di sosial media, di IG ataupun TikTok, di semua media. Dia tuh gak pacaran, dia cuma teman.
0: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya sebilah golok yang digunakan untuk mengancam korban. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara.
3: Polres Metro Bekasi mengungkap kasus pembunuhan berencana terhadap warga negara Korea Selatan berinisial BCS, 66 tahun, yang terjadi di Kampung Buaran, Desa Lambangsari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Rabu 27 Mei lalu. Mantan istri korban berinisial SJ diduga menjadi otak pembunuhan.
4: SD yang pernah menjadi caleg DPRD di pemilu 2024 lalu menyewa seorang eksekutor berinisial HW dan menyiapkan dana sebesar 139 juta rupiah untuk menghabisi nyawa korban. Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumardi mengatakan, kasus bermula setelah anak korban menemukan ayahnya dalam kondisi tewas bersimbah darah di ruang makan rumahnya. Polisi mengungkapkan adanya konflik berkepanjangan antara SJ dan korban terkait persoalan rumah tangga, pembagian harta, serta nafkah anak. Tersangka HW mengaku menerima perintah tersebut dan telah merencanakan pembunuhan sejak akhir 2025.
5: Mereka merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan kesepakatan pembayaran 130 juta dibayarkan beberapa tahap. Si pelaku HW meminta tambahan pembayaran 9 juta. Jadi totalnya 139 juta. Motif kedua tersangka, saudara SJ menyuruh melakukan pembunuhan karena selama ini mengalami tekanan batin dan menyimpan rasa dendam ya, sakit hati terhadap korban. Karena korban ya selama ini dianggap oleh saudara SJ sering melakukan kekerasan. Serta saudara SJ juga ingin menguasai harta milik korban. Sedangkan motif saudara HW melakukan pembunuhan karena kondisi ekonomi.
4: Kedua tersangka dijerat pasal 459 dan pasal 458 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun.
3: Berbekal rekaman CCTV, petugas unit Resmob Satreskrim Polres Kuningan berhasil meringkus 2 pelaku pembobol toko. Pelaku berinisial DS dan AF warga Cirebon ditangkap di wilayah Indramayu.
6: Dalam aksinya, para pelaku menggunakan sebuah sepeda motor dan terlebih dahulu mengawasi lokasi. Setelah dirasa aman, salah satu pelaku masuk ke dalam toko dengan cara membobol atap toko. Pelaku kemudian menggasak isi toko dengan mengambil ratusan bungkus rokok berbagai merek untuk bermain judi online. Lalu, langsung melarikan diri. Kejadian pembobolan baru diketahui oleh pemilik toko pada pagi hari saat membuka toko. Petugas melakukan penyelidikan dengan memanfaatkan rekaman CCTV. Hasilnya, petugas berhasil meringkus 2 pelaku serta mengamankan barang bukti berupa ratusan bungkus rokok hasil curian dan senjata tajam jenis golok.
7: Tersangka dengan inisial D dan AF dengan cara membobol dari atas plafon. Kerugian yang dialami oleh korban kurang lebih 11 juta rupiah.
6: Akibat perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Kuningan. Keduanya dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: We are here for you in words and tone. Thank you.

Semakin menghangatkan suasana siang hari kita, sahabat kilat, dari Frankie Fell dan juga The Manhattan's Transfer. Itulah Let's Hang On. Tidak terasa di 20 menit lepas dari pukul 1 siang, sahabat kilat, dan setelah tadi kita menyimak berita dari PRSNI Jabar, dan sahabat kilat, kini saatnya saya Ivan kembali bersama Anda dalam Tell to Tell. Terima kasih Anda yang sudah bergabung, Anda yang sudah memilihkan lagu favorit Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Selamat siang, kali ini saya ingin menyapa ada Ibu Mia, terima kasih Ibu Mia, kemudian juga Pak Henry, kemudian juga ada Pak Erlan, ada Pak Edi di BKR, kemudian ada Ibu Sulis ya, lagunya nanti sesaat lagi akan saya putarkan. Dari Pibo Bryson, kemudian juga selamat siang ada A. Budi, lagunya juga dari Billy Joel, kemudian juga ada Ibu Edit di Ciwaruga, Wida, Mbak Wida, terima kasih ya, kemudian Pak Sandi Kustejo juga terima kasih, ada juga ini Teh Rika, selamat siang ya, tetangga nih kayaknya. Oke, selamat siang, lagunya dari Toto, nanti akan saya putarkan ya. Oke, sahabat Kelet, sesaat lagi akan saya hadirkan lagu bagus dari Pibo Bryson, If Ever You're My Arms Again. Dan kita tahu sahabat, dunia musik internasional sebetulnya lagi berduka atas wafatnya penyanyi R&B dan juga soul legendaris Pibo Bryson pada hari Selasa lalu sahabat, pada tanggal Selasa kemarin ya, tanggal 2 Juni. Dan Pibo Bryson meninggal dunia di usia 75 tahun, beberapa hari setelah dilaporkan mengalami stroke, dan juga menurut pernyataan keluarganya juga ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan damai dikelilingi keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dan Pibo Bryson ini sahabat kilat dikenal sebagai salah satu vokalis paling berpengaruh dalam sejarah musik R&B Amerika. Sepanjang karirnya sahabat, lebih dari 5 dekade, ia juga meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk 2 penghargaan Grammy, serta dikenal luas melalui sejumlah duet yang tentu saja menjadi klasik dunia musik. Oke, kita nikmati sahabat K-Light, Pibo Bryson.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K Light 107,1 FM sahabat dari Kylie Minogue dan juga Jason Denavan, itulah especially for you. Sahabat K Light Somat Sumaba, kita nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan juga seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival International tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026. Line up-nya ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, kemudian juga Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essential, kemudian Andrea Cui dari Singapura dan juga Julian Chan dari Malaysia, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Bari Likumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo. Dan juga sahabat ada dari Jepang, Takahiro Miyazaki dari Jepang. Kemudian ada juga Music Market dan juga Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiketnya mulai dari 250 ribuan, tersedia VIP dan juga Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorite. Dapatkan tiketnya di loket.com dan juga di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Dan sahabat Kilat Info, lebih lanjutnya follow Instagram dan juga TikTok at sumarekonmall.bandung. Sekali lagi, at sumarekonmall.bandung.

0: Erwin menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bahagianya terhadap putusan tersebut. Erwin mengakui selama 6 bulan terakhir terus beraktivitas, termasuk menjadi imam tarawih dan mengisi ceramah saat Ramadan. Selain itu, meski dinyatakan sebagai tersangka, Erwin mengaku masih memperhatikan sejumlah masalah di Kota Bandung, apalagi masih ada yang datang ke rumah dinasnya. Oleh karena itu, Erwin berharap dapat segera berkomunikasi dengan Wali Kota Bandung untuk mendiskusikan pembagian tugas dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan di Kota Bandung.
1: Ya, saya mengucapkan terima kasih ya pada kejaksaan yang kerja objektif, ya, menganut prinsip hukum. Ya, alhamdulillah lah, gitu. Sekian lama ini gitu kan, alhamdulillah gitu kan. Putusannya seperti ini, ya alhamdulillah saya berbahagia aja lah. Alhamdulillah, Allah mengawal saya lah itu. Kan banyak juga persoalan Kota Bandung yang datang ke rumah dinas saya kan. Ya mungkin insya Allah mudah-mudahan dari mulai Senin lah ya. Banyak masalah di Kota Bandung yang datang kepada saya akan step by step saya selesai satu persatu lah. Jadi insya Allah saya akan menemui Pak Wali juga, Pak Wali Kota, Kansoan saya mungkin mau coba berdiskusi kira-kira apa tugas saya yang untuk berbagi gitu kan, untuk menyelesaikan persoalan Kota Bandung.
0: Dinas Sosial Kota Bandung menemukan mayoritas pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS yang terjaring dalam penjangkauan merupakan wajah-wajah baru. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Yorisa Sativa mengatakan, temuan tersebut menunjukkan sebagian besar PPKS yang telah mendapatkan penanganan tidak kembali lagi ke jalan. Menurutnya, sebagian besar PPKS yang terjaring bukan berasal dari Kota Bandung. Oleh karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan dinas sosial terkait atau setempat untuk dikembalikan ke keluarganya dan tidak kembali lagi ke Kota Bandung. Yorisa mengklaim jumlah PPKS yang kembali turun ke jalan setelah menjalani pembinaan tergolong rendah, yakni di bawah 5%. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan.
2: Yang kita jangkau banyak wajah baru. Nah, jadi artinya boleh diklaim juga berarti hampir sedikit yang kembali lagi ke jalan setelah kita lakukan penjangkauan. Jadi banyak wajah baru dan hampir 70-80%-nya di luar Kota Bandung. Jadi kita upayakan untuk terus berkoordinasi dengan dinas sosial terkait atau setempat untuk dikembalikan, kembalikan ke keluarganya dan tidak kembali lagi ke Kota Bandung. Yang kembali ke jalan itu sebetulnya angkanya rendah, cuma di bawah 5% gitu, ada yang beberapa kembali. Tapi kita akan lakukan terus-menerus saja agar mereka tidak kembali. Karena di Dinsos itu kan di rumah singgah kami itu dilakukan pembinaan bintasik, pembinaan pembimbingan mental dan fisik, juga spiritual, koordinasi juga dengan TNI AD untuk kayak di barak begitu. Biar mereka juga diberikan pressure agar mereka tidak mau kembali ke jalan dan juga tidak mencari uang di jalan.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Momentum Hari Raya Idul Adha dan gejolak geopolitik global mendorong laju inflasi bulanan Jawa Barat ke angka 0,24% pada Mei 2026. Padahal bulan sebelumnya mencatatkan deflasi 0,07%, sehingga laju inflasi tahun kalender sejak Januari hingga Mei 2026 menyentuh angka 1,42%. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, faktor utama pendorong inflasi Mei dipengaruhi oleh siklus musiman menjelang Hari Raya Idul Adha yang mengakibatkan beberapa komoditas pangan pokok mengalami kenaikan harga. Dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat yang dipantau, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Cirebon sebesar 0,39% dan inflasi terendah di Kota Tasikmalaya sebesar 0,04%. Sedangkan Kota Bandung mencatatkan inflasi bulanan di angka 0,3%.
4: Menghadapi Hari Raya Idul Adha, beberapa komoditas pangan seperti cabai merah, bawang merah, minyak goreng, cabai rawit, daging sapi mengalami kenaikan harga. Konflik geopolitik yang menyebabkan terhambatnya distribusi bahan energi dari Timur Tengah telah mewarnai gejolak harga energi di dalam negeri. Pada Mei 2026, Jawa Barat mengalami inflasi 0,24% secara mantuman

0: setelah pada bulan sebelumnya terjadi deflasi minus 0,07%. Inflasi year to date bulan Mei 2026 1,42%, sedangkan inflasi year on year sebesar 3,07%.
1: Harga bahan bakar minyak atau BBM di pasar global saat ini mengalami kenaikan, sehingga berakibat terhadap operasional sejumlah operator transportasi di Indonesia, termasuk PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Pejabat yang melaksanakan tugas atau PJMT Manager Humas Daop 2 Bandung, Suprianto, mengatakan kenaikan BBM berdampak terhadap kenaikan biaya operasional sekitar 2% dari biasanya. Meski BBM mengalami kenaikan, PT KAI belum berencana menaikkan harga tiket kereta api.
2: Ya, dampak kenaikan harga BBM untuk saat ini tidak berpengaruh ya untuk harga tiket. Harga tiket masih sama, kan, tetapi untuk biaya operasional kami mengalami kenaikan. Operasional masih seperti biasa, jadwal kereta juga masih seperti biasa, Pak. Tidak ada pengurangan jadwal, ini masih seperti biasa.
1: Satres Narkoba Polres Cimahi membongkar home industri yang memproduksi tembakau sintetis dan menangkap dua tersangka masing-masing berinisial DD 21 tahun dan rekannya berinisial RAM 22 tahun. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Niko Adiputra mengatakan, para tersangka memproduksi tembakau sintetis di rumahnya di Kampung Sukasirna, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Modus yang dilakukan tersangka dalam mengedarkan tembakau sintetis tersebut dengan sistem tempel di kawasan Lembang.
3: Yaitu tersangka Bibing, 21 tahun, dan tersangka Ram, 22 tahun, di mana padanya itu ditemukan di rumahnya itu dia melakukan home industry tembakau sintetis.
4: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilo perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom.

22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2022.

0: PPSPR SSNI Bandung.
1: We are here for you in words and

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

dari kawasan Dago Sumur Bandung 12K Light 107,1 FM. Journey itulah Don't Stop Believing. Menemani rangkaian siang hari kita sahabat, meskipun ini cuaca agak sedikit mendung di sekitar Jalan Sumur Bandung, sekitar Simpang Dago, dan mudah-mudahan tidak menyurutkan Anda yang lagi beraktivitas, Anda yang lagi semangat-semangatnya siang hari ini menyelesaikan segala sisa pekerjaan Anda. Mudah-mudahan bisa Anda selesaikan dan tentu saja juga bisa tepat waktu, dan Anda juga bisa nanti sekitar pukul 4 atau 5 sore Anda sudah bisa tepat juga bisa pulang ke rumah ya sahabat K-Light. Oke sahabat, kita teruskan, saya Ivan masih terus menemani Anda. Dan terima kasih Anda yang sudah menyempatkan memilihkan lagu favorit Anda di siang hari ini. Ada sahabat Adi juga, terima kasih. Kemudian juga ada sahabat Nurul, terima kasih. Dan juga Pak Andrew di Dago juga, terima kasih. Kita lanjutkan menjelang 4:20.

107,1 K-Light FM. Sahabat K-Light, berakhir sudah sahabat kebersamaan kita di hari ini dalam rangkaian Tell to Tell. Dan kini saatnya saya Ivan undur diri, sahabat K-Light. Terima kasih sahabat, dan terima kasih juga Anda yang sudah menyempatkan waktu Anda memilihkan lagu favorit Anda. Dan kini saatnya saya pamit. Selamat siang sahabat K-Light. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Prihariyadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

We are here for you in words and

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Light. Kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: lagi kanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1
2: Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107,1 Kelight FM, your inspiration and solution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Kamis tanggal 4 Juni 2026, senang sekali saya Pri Haryadi kembali lagi dapat menjumpai sahabat semua dalam acara Pri Talk, yaitu suatu acara bincang-bincang interaktif seputar kesehatan keluarga yang kita kemas dalam suasana santai penuh canda, tapi harapannya tentu tidak menghilangkan makna. Dan juga harapannya acara ini dapat menambah wawasan kita semua, terutama di bidang kesehatan keluarga. Dan sahabat bisa mendengarkan acara ini dari jam 7 hingga jam 9 malam nanti. Sahabat bisa mendengarkan acara ini melalui radio pada gelombang 107,1 FM, juga melalui streaming di website Kelight di www.klite.id atau mendownload Kelight FM di Play Store dan App Store. Dan yang terkini, sahabat juga bisa melihat langsung wajah saya, termasuk wajah Kang Angga juga, di Kelight FM TikTok Live. Nah, kalau mau bertanya dapat melalui saran WhatsApp Kelight di 0812-203-1972. Bagaimana, sudah terlihat wajah kami di TikTok? Nah, itu suaranya, kita sapa dulu. Gimana kabarnya Kang Angga?
2: Alhamdulillah Dok, sehat.
1: Sehat. Sehat walafiat. Ya, lebih bisa adaptif sekarang dengan itu ya, dengan TikTok ya. Mudah-mudahan semakin banyak sahabat-sahabat yang berinteraksi melalui sarana TikTok kami. Dan sekali lagi, banyak hal-hal yang tiba-tiba dan aneh-aneh ternyata minggu ini, dan kita bedah, kita buka nanti setelah yang indah berikut ini.

0: Kembali bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan untuk kali ini kita akan membahas tentang stunting. Sering mesti dengar stunting itu teh apa sebetulnya. Gini lah, saya pakai bahasa yang gampang. Stunting adalah keadaan atau kondisi gagal tumbuh kembang pada anak karena kekurangan gizi yang kronis. Bukan kekurangan gizi karena puasa misalnya, itu kan juga kita sebenarnya pada saat puasa juga gizinya tentu kita berkurang, tapi itu hanya akut, tidak kronis. Plus adanya infeksi berulang. Nah itu baru segitu. Plus yang paling penting di 1000 hari pertama kehidupan. Jadi berapa? Sampai usia 2 tahun. Kan 9 bulannya di dalam kandungan. Nah, boleh katakan 1000 hari pertama itu dari hamil sampai anak usia 2 tahun. Itu adalah masa yang paling disebut masa paling krusial. Jadi ciri utama stunting adalah tubuhnya pendek atau cebol dibanding anak-anak seusianya dengan standar WHO yang sudah ditentukan. Kemudian anak terlihat kurus karena badannya kecil, otomatis jantungnya kecil, paru-parunya kecil, ususnya kecil, termasuk otaknya juga kecil. Otomatis dia akan terjadi gangguan mental atau keterlambatan kognitif atau keterlambatan daya ingat atau juga keterlambatan prestasi belajar. Nah, ini yang harus diatasi. Selain itu, karena gangguan gizi kronis, otomatis ada beberapa hal yang terjadi, yaitu anak menjadi sering sakit. Nah, apa sih penyebab utama stunting itu? Ada 3 hal besar, yaitu 1, kekurangan gizi. Ibu hamil yang kurang bergizi, jangan kita mikir di kota ya, di kota mah segala makanan ada, terus kalau lagi apa teh, kalau lagi hamil teh nyiram itu, oh siapa yang nyiram makan udang, nyiram ini ada. Bahkan waktu itu salah satu pesohor kita, istrinya nyiram pengen makan udang yang di Singapura, di jabanankan itu ya, kalau di kota sih gampang ya, tapi jangan main-main, di desa tidak demikian, karena sarana makanan tidak ada, belum penghasilannya juga tidak ada. Itu menyebabkan ibu-ibu hamil dengan kurang gizi. Tidak bisa diharapkan banyak, anaknya pun lahir dengan kondisi yang bagus. Bagaimanapun juga, ibu yang hamil dengan kurang gizi akan melahirkan anak kurang gizi. Otomatis ibunya ASI-nya juga tidak begitu bagus, menyebabkan gizi juga berkurang. Nah, dengan daya tahan tubuh yang kurang, dengan kurang gizi, otomatis anak sering sakit. Bisa sakit diare, cacingan, radang tenggorokan, dan akibat gizinya kurang, otomatis penyerapan makanan-makanan juga tidak begitu bagus, dan juga sering itu diperberat dengan sanitasi lingkungan yang kurang bagus. Nah itu dia yang kalau melihat negara-negara seperti Jepang, negara-negara Eropa, Finlandia, itu hampir tidak ada stuntingnya. Jadi luar biasa di sana, cukup gizinya cukup, sehingga tidak aneh bila pandai emang gak apa-apa lah ya, mungkin kita, tapi dalam bidang olahraga juga terlihat sekali bahwa mereka sangat bagus sekali ya. Nah ini yang mungkin sekarang sedang diusahakan oleh presiden kita untuk membuat satu MBG, makanan gizi gratis. Nah tapi sekarang MBG itu ada singkatan lain deh, bodor nanti. Mas Bahlul Mas Bahlul Ganteng. Itu di TikTok saya FYP. Di mana itu? Bisa gitu ya, siapa yang bikin ini ya, bisa. Dan itu MBG ini tepat dan kurang tepat. Karena begini, intervensi atau pemberian makanan itu baru bisa berhasil kalau kita mengintervensi di bawah 2 tahun. Jadi kalau sudah lewat umur 2 tahun, tingginya tidak bisa dikejar, tapi minimal adalah perubahan, tetapi tidak begitu bagus dibandingkan kalau kita mengintervensi anak-anak usia 0 sampai 2 tahun. Dan itu bisa dicegah ya. Mulai dari yang dicegah tuh mulai dari ibu yang hamil harus sehat. Jadi kalau ibu hamil tuh gizinya harus cukup. Jadi MBG itu saran saya lebih baik ke ibu yang hamil. Kemudian begitu bayinya lahir, MPASI-nya, makanan pendamping ASI-nya itu kan biasanya mungkin kita cuma sayur-sayuran, buah-buahan tuh nanti disuplai entah gimana caranya sehingga ke mereka. Dan jangan lupa petugas-petugas kesehatan yang mengawasi 2 tahun pertama juga dikasih MBG juga biar semangat ya. MBG-nya MBG lebih karena MBG bukan makanan saja tapi termasuk juga ini apa salary insentif ya sehingga mereka bisa imunisasinya bagus kemudian bisa mengadakan air bersih. Nah itu yang intervensi yang tepat lebih banyak berguna, tidak mubazir untuk mencegah stunting. Nah kalau sudah di atas 2 tahun mungkin tidak sebagus kalau kita mengintervensi di bawah 2 tahun. Saya yakin pemerintah juga tahu, cuma mungkin ya banyak faktor kenapa kok ngotot ke anak anak-anak SD, padahal kalau lihat banyak kalian anak SD yang anak SD itu sudah terpengaruh oleh makanan keluarga ya. Begitu dikasih makan, enggak mau dikasih makannya. Kasih daging, dagingnya dipicin gara. Ada yang enggak suka makan sayur, wah dibuang sayurnya sehingga banyak yang mubazir. Mungkin itu perlu di ini lagi untuk ini ya, untuk direkayasa kembali karena kalau tidak salah juga sekarang sudah mulai jadi ibu-ibu yang hamil itu diberikan MBG, anak-anak yang balita itu juga dikasih MBG itu lebih bagus hasilnya sehingga bisa nanti menurunkan angka stunting di bawah 21,5%. Cukup gede ini ya. Dan sedihnya lagi udah mah stuntingnya rada salah ininya sasarannya dicoceng diku eta Kang Dadan Hindayat. Aduh. Sedih sekali ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran besar karena mereka bisa mendapat 1 miliar per harinya. Ada bingung. 1 miliar per hari. Kalau saya makan yang menak aja sekitar ya taruhlah di restoran yang itu nraktir ya sampai 2-3 juta orang, itu 2-3 juta seorang. Kalau nraktir 10 berarti 10 juta masih ya pulangan kok punya uang 1 miliar.
1: Kebayang ya dok, kebayang 1 miliar sehari.
0: Sehari ya.
1: Padahal kan pemenuhan gizinya harus tercapai itu.
0: Waduh, itu berapa gizi yang tidak tercapai itu ya. Dan kalau kita mau mati-matian makan gizi dengan harus menghabiskan satu, sok ya makan 1 miliar, kita gak akan sehat mati itu. Karena mati, makan nasi saboboko, makan ayam harus makan genep, wah. Kebayang ya, jadi aduh cing atulah gitulah ya, jadi ya gitu ya, kadang-kadang orang itu sudah dipercaya tapi kok sudah masuk ke lingkaran yang ada kesempatan suka begitu, itu kayaknya bukan hal yang aneh ya. Ya mudah-mudahan ini bisa cepat recovery lagi, kerugian-kerugian yang ada di bank-bank bisa diambil lagi sehingga tidak sampai merugikan. Karena ini MBG ini sangat sebetulnya kalau saya lihat dari segi ini ya tujuannya sangat ideal. Tapi ya dengan kasus begini ya jadi rada gitulah. Yeah. Dan itulah mungkin sedikit unek-unek saya, bukan unek-unek, sedikit asupan kita tentang MBG, tentang stunting. Mudah-mudahan stunting kita berangsur-angsur bisa berkurang. Oke, kita dengarkan yang indah berikut ini.

0: Masih bersama saya Pri Hariri dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan tadi ada pertanyaan awal tuh yang kolesterol tuh.
1: Oh iya, Kang
0: Dede. Dan sudah ada beberapa pertanyaan. Terima kasih sekali lagi. Oke, saya ulangi, silakan sahabat bertanya melalui sana WhatsApp Kira Light di 0812-203-1972. Dan juga silakan kalau wah nggak susah ngapalinya, buka aja Kilat FM Live di TikTok, maka di situ bisa juga langsung bertanya di sarana tersebut. Dan ini ada pertanyaan dari Kang Deden Sudarmaji. Dok, saya pria 60 tahun, kolesterol saya susah turun dari 200. Minta tipsnya dok. Terima kasih dok. Oh ya, makan obat juga suka, yaitu statin. Nah, kayaknya kebetulan sekali ngobrol tentang kolesterol. Jadi gini, kolesterol apa? Kolesterol itu lemak atau yang diproduksi oleh tubuh, atau saya sebenarnya semirip-mirip kayak ini ya, disebutnya sering disebut lemak jenis lilin yang diproduksi tubuh yang berfungsi untuk membuat bahan baku hormon, membentuk dinding sel, membuat vitamin D, dan membantu mencerna lemak di empedu. Ya kurang lebih begitu. Jadi kalau pengen tahu seperti apa, kalau kita makan bakso kemudian kita melihat ada sekumpulan lemak, nah itu mungkin kolesterol ya, kalau biar tidak gampang, ya tidak susah. Kolesterol itu idealnya di bawah 200, tetapi pada kasus-kasus tertentu, pada mereka yang diduga punya seperti saya, ada penyumbatan beberapa pembuluh darah sehingga saya mempunyai gangguan pembuluh darah di jantung, saya kolesterolnya harus di bawah 100. Makanya saya mati-matian biar sekarang kolesterol tadi pagi itu 92. Gitu ya. Jadi bukan 200, di bawah 100 kalau bisa, karena berisiko untuk menimbulkan penimbunan lemak di pembuluh darah. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya antara dua, satu diet ketat, satu lagi pakai obat. Yang tidak bisa kalau kolesterolnya di atas 200 adalah tidak boleh makan makanan yang mengandung gorengan. Makan gorengan, santan, jeroan, kulit ayam, sosis yang diproses-proses, keju, margarin itu juga bisa meningkatkan kadar kolesterol. Dan kita kurang gerak sehingga duduk terus, itu juga bisa menyebabkan kolesterol meningkat. Dan ada satu lagi, bukan satu deh, ada tiga lagi, yaitu obesitas dan merokok, itu juga bisa meningkatkan kadar kolesterol. Beberapa penyakit seperti diabetes juga meningkatkan kolesterol. Dan yang terakhir yang saya juga miliki adalah genetik. Ibu saya kolesterolnya tinggi sekali, jadi ya saya sebagai putranya ya mau tidak mau ridho ikhlas nampi kolesterolnya tinggi. Nah, tetapi karena itu berisiko sekali untuk menyebabkan penyakit jantung, menyebabkan stroke, dan menyebabkan diabetes, mau tidak mau harus diturunkan. Karena kolesterol itu kalau terlalu tinggi akan menyebabkan aterosklerosis, artinya pembuluh darah yang nantinya ketutup sama lemak. Mau tidak mau akhirnya nanti bisa kena stroke, sakit kaki, diabetes, dan sebagainya. Kolesterol yang ideal adalah di bawah 200. Kalau sudah di atas 200 itu waspada. Sedangkan LDL kalau bisa di bawah 100. Atau lemak jahat, HDL mah baik di atas 60. Saya sendiri kolesterol sekarang sudah di bawah 100, bukan lagi di bawah 200. LDL yang harusnya di bawah 100, saya di bawah 60. Jadi ya mau gak mau. Tapi itu bukan dengan diet. Diet plus obat. Obatnya betul, obat statin tadi ya. Pakailah rosuvastatin. Agar kadar kolesterolnya bisa bagus. Tapi kalau misalnya kita tidak punya penyakit lain, tidak ada penyakit jantung, bolehlah di bawah 200 ya. Nah, gimana caranya untuk bisa mengurangi tipsnya? Makan, kurangi gorengan, jeroan, santan, diperbanyak makan ikan, sayur, alpukat, kacang. Alpukat itu ternyata juga bagus sekali ya. Kalau kita makan makanan sebelumnya, makan alpukat terlebih dahulu, nah itu kadar kolesterolnya akan berkurang. Itu sebabnya mungkin ya, kalau ke restoran Jepang, kalau lihat sushi, suka ada alpukat di dalamnya. Ternyata alpukat itu bagus sekali. Saya juga akhirnya berusaha makan alpukat. Cuma masalahnya alpukat itu belinya susah di mana-mana. Kadang-kadang di sini ada. Kalau dapat ada, alpukatnya masih mentah. Yeah. Dan untuk nunggu matang, kadang-kadang ditunggu 3 hari nggak matang, begitu kita terlena hari ke 6 ya geus busuk. Nah itulah seninya ngukut alpukat. Mungkin ada tips gimana biar alpukatnya kalau beli itu bisa pas gitu, bukan bunyok, tapi dia jarang di supermarket itu alpukatnya pasti mentah-mentah semua. Dan kalau kita nunggu nggak tahu sampai kapan gitu ya. Kalau pisang masih mending 2 hari dijamin jadi kuning dari hijau gitu. Kalau alpukat dodoho sampai hari ketiga, enggak hari keempat ya.
1: Kalau zaman baheula dok, zaman baheula itu dok di pabeasan dok apa ya?
0: Ya masuk di perm di beas gitu.
1: Disimpan di situ.
0: Nah buat saya yang jarang makan beras itu dari ribu ya. Mungkin ada ini ya, ada itu. Jadi alpukat itu juga bisa kacang-kacangan seperti ini kacang mete, kemudian almond itu bagus sekali juga untuk menurunkan kolesterol. Lalu bergerak jalan kurang lebih 30 menit per hari itu bisa meningkatkan HDL dan menurunkan LDL. 30 menit per hari, nggak kebayang tuh. Berarti kalau kita udah sholat subuh jalan 30 menit, wah keburu mau ke kantor ya. Jadi ya, emang betul-betul usahanya tuh harus bisa. Jadi salah satu cara saya punya rumah sakit di Kebon Jati, parkir di Pascal di basement yang paling ujung. Itu bisa dapat sekitar 1.500 bolak-balik. Ya belum nyampe 5.000 sih, tapi ya lumayan lah daripada gak gerak. Itu salah satu untuk memaksa diri berjalan kaki dan dapat sinar matahari. Terkadang dilematis ya, aduh kena sinar matahari nanti flek di muka, aduh etalir gitu. Tapi udahlah, flek malah nomor 2 lah, yang penting mah sehat gitu ya. Kemudian tidak merokok. Nah kalau masih merokok berat sekali untuk nurunin kolesterol. Kemudian baru kita pakai obat kalau dianggap perlu ya. Makan obat berapa lama? Nampiri doi kelas seumur hidup tete. Kira-kira gitu ya. Nah pada mereka-mereka yang punya penyakit jantung, mau tidak mau itu pakai obat.

buat semua sahabat kilat yang ngerasa sudah senior, harus punya alat pengukur tekanan darah. Tapi dipakai, bukan terus disimpan pajangan ngarah gaya gitu. Dipakai, saya mengukur tekanan darah setiap hari, hampir paling 2 hari sekali. Tapi ya gak pernah lebih dari 2 hari. Karena gak tahu ya, tekanan darah kita bisa uclak-aclok gitu ya. Itu ya, jadi buat sahabat-sahabat yang kolesterolnya tinggi, hati-hati, apalagi pakai ngerokok nanti naik tekanan darah. Jadi tekanan darah harus dicek. Nah setelah itu nanti obat kolesterol biasanya digabung lagi dengan obat penurun tekanan darah. Ya begitulah. Ada orang, dok kalau makan obat gak berisiko ginjal, daripada kita gak gugulung ginjal beri stroke, atau gak gugulung ginjal beri serangan jantung, ah tos wae lah. Mendingan makan obat aja asal tertata rapi, terus makannya sehat nih insya Allah. Oh dan terakhir yang ini juga cukup bagus, besar manfaatnya adalah tidur. Tidur diupayakan jam 10, jam 11 itu sudah bisa istirahat, katanya sekitar 6-7 jam rutin setiap hari itu sudah ideal sekali. Gitu Kang Deden Sudarmaji, mudah-mudahan cukup jelas dan terima kasih sekali lagi buat pertanyaannya sehingga saya punya alasan untuk menjelaskan tentang kolesterol. Masih ada beberapa pertanyaan tapi saya jeda sesaat dulu ya.

0: Masih dalam acara Free Talk setiap Kamis malam bersama saya, Pri Haryadi. Dan kita akan menyapa satu persatu, dan saya minta tolong dari Kang Angga disapa satu persatu siapa saja yang sudah menyimak acara ya, Free Talk ini.
1: Iya. Saya pilih ya dok. Pilih, ya, yang ya. Komentar maksudnya.
0: Yang komentar baru dibaca, kalau cuma tanda tangan apa, tanda memberikan tangan aja sih nggak akan dibaca karena banyak ya, jadi
1: karena banyak dari bawah wah beratus-ratus kayaknya.
0: Jadi daripada itu dipilih
1: Ini dari Cenonon. Alhamdulillah poster baru dok katanya. Iya dok, ini dah
0: poster baru tapi wajah lama lah, Cenonon lah.
1: Semoga Dr. Pri, Kang Aga, dan kru, dan semua sahabat kilat selalu sehat dan sejahtera. Amin.
0: Bagus, semua sahabat kilat berarti banyak yang didoakan oleh Cenonon, Cenononnya.
1: Siap menyimak dengan senang. Kemudian digeser ke atas. Sebentar, tadi ada yang... Nah, Ibu Tati, bismillah Dr. Pri, Kang Aga, sehat, ilmunya bermanfaat, berkah selalu, menyimak katanya.
0: Nuhun, ya, sami-sami, nuhun. Ibu Tati buat apresiasinya.
1: Kemudian ada Kang Dani di Cimahi, jempol.
0: Jempolnya badag bisa.
1: Badag. Ibu Anita, terima kasih, siap menyimak katanya. Kemudian ada Mas Sandi, terima kasih infonya. Kemudian ada Mas Sugiarto, selamat malam Dr. Pri, salam sehat selalu. Saya menyimak info kesehatannya malam ini, saya ikutan saja tentang kesehatannya. Biasanya bergabung. Mm-hmm. Nah ini Mas Gustavo, terima kasih. Kemudian juga ada dari Mbak Nila, salam sehat Dr. Pri, Kang Angga katanya. Kang Deden tadi sudah bertanya. Kemudian Mas Budi Wibowo menyimak katanya. Kang Nandi, ini ada komentar dok. Selamat malam Dr. Pri dan selamat malam Kang Angga. MBG perlu juga untuk anak-anak katanya sih, biar cerdas. Jadi entarnya biasa kelihatan apa nih, kecerdasan antara anak-anak yang dikasih MBG sama anggota-anggota DPR yang tidak pernah makan MBG. Kemudian bertanya dok.
0: Dari Ibu Diah nih ya. Assalamualaikum dokter, salam sehat. Waalaikumsalam dok. Teman saya anak usia 12 tahun, awalnya sakit liver, sekarang ada di ruang ICU, kata dokter sudah menjalar dan sekarang nggak bisa lihat, dipegang sudah nggak terasa. Pertanyaan saya, disebabkan apa anak kecil bisa kena liver? Terima kasih. Nah ini sebetulnya tidak begitu jelas ya, kalau tapi sekarang sekedar ini aja, karena penyakit liver tidak menjalar ya, itu kalau sudah menjalar itu lebih ke arah penyakit kanker ya. Tapi apapun juga, kalau liver itu sudah terkena, liver itu seringnya terkena adalah oleh infeksi. Tapi biar kita tahu semua, biar paham bahwa liver itu atau hati itu fungsinya adalah menyaring semua racun. Jadi kalau dia bermasalah dengan kuning seluruh tubuh, otomatis fungsi menyaringnya tidak ada, bahkan bisa tersumbat. Ciri-cirinya selain kuning, perutnya buncit karena timbunan cairan. Dan yang paling sengsara yaitu penyaring kedua adalah ginjal. Dan ginjalnya otomatis harus melakukan tugas dari liver. Dan itu bila terjadi, maka ginjalnya akan bermasalah, yang kita kenal sebagai gagal ginjal. Nah kalau sudah gagal ginjal, cairan ke tubuh tidak bisa dipompa secara sempurna, otomatis bengkak perut, bengkak kaki. Nah biasanya kalau sudah livernya sudah luas terkenanya, ya itu tadi mungkin anak tidak ada dipegang, sudah gak terasa, kira-kira gitu. Kalau anak kecil bisa kena liver, ya bisa-bisa saja, infeksi kan tidak nanya usia. Jadi makanya ada imunisasi hepatitis, itu salah satu, daripada bocil kan kita imunisasi hepatitis, salah satu karena anak kecil juga bisa terpapar liver. Yang kecil kemungkinan pada anak kecil ada serangan jantung koroner, itu jarang karena jantungnya masih bagus, pembuluh darahnya masih masih belum terpapar kolesterol tinggi gitu ya. Jadi kalau kita mendengar sakit liver, kita harus melihat konteksnya penyakitnya apa. Bisa jadi bukan penyakit liver awalnya, tapi penyakit paru-paru misalnya. Nah, penyakit paru-paru otomatis kurang oksigen ke liver, akhirnya livernya kena. Kira-kira gitu Tediah ya. Nah, nanti kapan-kapan ditanya lagi sakitnya apa. Nanti minggu depan kita bisa bahas lebih ramai lagi tuh. Apa ini sebutnya? Kalau sekarang ya saya terpaksa sebatas permukaan aja ya Tediah. Mudah-mudahan cukup jelas Tediah. Oke, dilanjutkan lagi.
1: Ada Mbak Bunga, terima kasih. Kemudian Teh Edit. Alhamdulillah siap hadir, nuhun. Oh, ini bertanya dok.
0: Oh iya. Selamat malam Dr. Pri, selamat malam. Dan Kang Engga.
1: Selamat malam.
0: Selalu sehat, berlimpah rezekinya. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Dok, kolesterol saya 178, harus minum obat apa? Kalau kita tidak menderita penyakit apa-apa, maka itu sudah cukup bagus kolesterol gitu ya, karena di bawah 200. Tapi kalau kita punya penyakit jantung, punya diabetes, ya harus diturunkan lagi tuh. Karena dengan kolesterol segitu, kemudian ada diabetes, maka diabetes itu akan mengganggu peredaran darah, plus diabetes, plus kolesterol yang itu, dia akan lebih mengganggu lagi, harus diturunkan lagi sampai 120-130. Tapi kalau misalnya kita tidak ada penyakit apa-apa, ya bolehlah segitu sih, pakai lahnya tadi. Jadi kalau makin rendah kolesterolnya makin bagus. Kira-kira gitu ya. Tidak usah pakai obat, cuma yang gak ada salahnya lah. Kalau kan Tedit masa seini ya, seumuran hanya.
1: Yeah.
0: Ya gak ada salahnya lah sekarang mah ya. Kumaha harus nampi ridho ya, makan teh nasi samprit gitu. Kemudian sayurannya banyak. Kemudian kalau cari protein, protein yang nabati, telur, tahu, tempe. Sesekali atau dua hari sekali, tiga hari sekali boleh. Pakai telur, daging ayam, ya daging kambing juga secukupnya, walaupun kemarin kurban ya, saya kurban saya makan daging sapi juga cuma dua tusuk lah, masa udah berkurban gak dimakan banyak saat tingtingan gitu, kira-kira begitulah Tedit ya, itu masih bagus, jadi silakan Tedit melakukan aktivitas biasa, tapi yakinkan bahwa tidak ada penyakit lain ya Tedit ya, kalau ada penyakit lain maka itu harus diturunkan lagi lebih rendah. Seperti teman saya dengan sakit jantung, dengan fungsi jantung tinggal 25%, dia juga sering ngobrol sama saya, wah gimana kolesterolnya kita ya? Ya harus di bawah 100 gitu, mau gak mau itu di bawah 100, karena begitu lebih dari 100 beresiko kan jantung itu memompa aliran darah yang lancar. Mirip-mirip beginilah, kalau kita kebetulan aliran sungai di depan aliran apa namanya got ya di depan rumah kita itu kurang lancar, sampah sedikit aja bisa tersumbat, tapi kok alirannya lancar agak banyak sedikit sampah gak jadi masalah. Nah pembuluh darah juga begitu, kalau pembuluh darah kita relatif lancar maka kolesterol 200 juga boleh-boleh saja, tapi kok kita sudah aliran darahnya sudah kurang begitu lancar, sudah senior, mau tidak mau kolesterolnya harus rendah. Gitu Teh Edit di Ciwaruga kumaha tiis.
1: Lumayan tiis. Kang Edi di BKR menyimak katanya. Kemudian ada Kang Robin di Kerkov.
0: Oh ya.
1: Oh,
0: yang Kang Robin aduh ini mah dari zaman Hubble ini ya.
1: Betul baru muncul lagi ya.
0: Ya, ya. Nuhun ya Kang Robin. Ya.
1: Assalamualaikum Pak Dokter Pri Haryadi dengan Robin Cimahi lagi dengerin pokoknya pantang acara Dokter Pri buat pendengar Kelight. Buat pendengar Kelight.
0: Tapi FM Bandung. Dari dulu pendengar setia tapi Asa belum pernah bertanya ya.
1: Sehat terus
0: berarti. Sehat terusnya Asa nanti.
1: Oh ini dari Budia. Terima kasih Dok. Nanti minggu depan
0: sip diantas minggu depan pertanyaannya.
1: Apa kita ke TikTok dok, disapa dok?
0: Oh iya, sok mangga. TikToknya belum disapa. Iya, saya rogenya.
1: Ya, lumayan lah dok.
0: Lumayan lah, ya oke lah.
1: Kita singkat aja.
0: Ya, singkat
1: ada, aja. Ada, ini saya baca di ininya ya, bukan profil. Ada sahabat Vince, ada...
0: Di Wiataguna tuh ya.
1: Bang Hari, ya. Kemudian ada...
0: Bang Hari.
1: Kang Arya. Lik, kemudian Sandri, ada ini siapa? Trison, kemudian ada Divalsa, kemudian ada Nani, ada Anto, ada Rizka, kemudian Raihan. Terima kasih juga yang sudah tap layarnya. Kemudian Mega Aul, ada Dewa di Cianjur. Wah, makin merambah nih ke sana.
0: Nanti di luar Pulau Jawa ya.
1: Belvania, ada Sugeng, ada Rayan, kemudian ada Ibu Ana. Terima kasih Ibu Ana. Ini pendengar Kelet juga, Dok.
0: Oh,
1: pendengar Kelet yang lama ya. Scalper apa ini? Ada Iwan. Oh, Teh Edit nyambung juga di sini.
0: Teh Edit juga di sini juga mangga Teh Edit lah. Semua aja sarana di itu ya. Oke, sahabat Kelet masih banyak pertanyaan, kita nanti sapa setelah yang indah berikut ini.

0: Masih dalam acara Free Talk setiap Kamis malam. Mudah-mudahan kita bisa bercanda ria mulai Free Talk sampai jam 9 malam. Dan sahabat bisa bertanya langsung mulai sarana WhatsApp Kilat di 0812-203-1972. Dan sekarang ada sarana baru yaitu Kilat FM Live TikTok. Tinggal buka Kilat FM Live. Nah nanti di situ silakan bergabung dan silakan bertanya tentang kesehatan keluarga. Ini ada pertanyaan dari Teh Dian di Margahayu. Assalamualaikum Dr. Pri dan Kang Angga. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan sehat. Sangat bermanfaat dengan ilmunya. Amin. Saya mau bertanya dok, saya hampir 2 minggu ini merasakan perut tidak nyaman. TB kembung kan?
1: Atau kembung.
0: Padahal buang air besar dan buang angin biasa. Harus gimana ya? Harus gimana? Atau kumatnya TB teh? Tadi naon TWT hartina. Mohon sarannya aja lah ya. Ya udah ini kebetulan ngobrol masalah perut ya, kita bahas ya tentang perut ya. Jadi perut yang tidak nyaman bukan berarti tidak bisa buang air besar. Buang air besar biasa, kita buang angin biasa, tapi sering banget kejadian ini biasanya bukan, tapi kalau tidak ada mencret ya, tidak apa-apa, itu biasanya bukan masalah serius. Bisa saja satu adalah penumpukan gas atau angin, meski buang anginnya normal tapi gas kalau berlebih ya bisa kembung juga. Misalnya kita bisa buang air besar atau buang angin tetapi barusan aja kita minum soda berlebih, ya kita numpuk dan itu menyebabkan perut melilit terus tidak nyaman. Kemudian makan yang terlalu cepat, baik itu terburu-buru atau makan yang terlalu banyak, tentu lambungnya akan menjadi besar. Dan lambung besar, contohnya misalnya kita makan terlalu enak di makanan Sunda misalnya, ya otomatis kita merasa, kalau bahasa medisnya namanya kemerkaan, nah itu kan otomatis tidak nyaman di perut kan, kira-kira begitu ya. Makan terlalu cepat juga sama, usus belum bisa mencerna tapi makan sudah masuk terus, sehingga bertumpuk makanan-makanan yang belum diproses. Kemudian ya, mereka-mereka yang sensitif terhadap makanan, misalnya sensitif terhadap susu, walaupun minumnya hanya satu gelas, tapi rasanya perut kok seperti gak nyaman. Atau mereka yang tidak kuat dengan gorengan, makan gorengan juga tidak nyaman. Yang jelas, bisa saja buang air besar normal, kemudian tidak ada sumbatan, terus buang angin normal, tetapi kita baru saja makan yang terlalu pedas, kan tidak nyaman juga, bisa terasa perih. Kemudian kopi yang terlalu banyak, itu juga bisa membuat perut tidak nyaman, walaupun BAB-nya nyaman. Dan posisi duduk juga bisa ya, kita makannya normal, tapi kita lama sekali di posisi duduk tertentu, di mana kita juga menghadap kipas angin atau kena AC, itu juga bisa membuat perut tidak nyaman. Dan yang terakhir ya tentu, cemas ya, cemas itu salah satu gejalanya adalah perut tidak nyaman. Jadi dari rumah kita sehat walafiat, tapi begitu sampai ke suatu tempat di mana kita cemas, bisa kukurubukan tuh si perut, menandakan sesuatu yang tidak nyaman, walaupun buang air besarnya nyaman. Ya cobalah kita merilekskan dulu sekitar 10-15 menit setelah makan, kalau perlu dikompres pakai air hangat, terus tidak minum-minum yang bersoda. Biasakan makanan porsi kecil tapi sering, kira-kira begitu ya. Sekali lagi, kalau hanya tidak nyaman dan buang air besarnya normal, buang angin juga normal, biasanya sih tidak terlalu berbahaya. Itu Teh Dian di Margahayu, mudah-mudahan cukup jelas. Kembali lagi sekarang minta tolong Kang Angga untuk menyapa. Masih ada yang perlu disapa sebelum kita mendengarkan yang indah lagi.
1: Ini terakhir dari Teh Ecin. Teh Dian lagi typing dok.
0: Typing. Ya jadi kata Teh Dian kalau sakit perutnya, di mana perutnya masih ini ya, masih bisa buang air besar, kemudian tidak buang air gas atau buang angin juga masih ini, masih tidak masalah ya. Sebetulnya sih relatif masih aman, belum ada penyakit yang serius. Tapi tidak ada salahnya juga. Lebih berhati-hati terhadap ini ya, terhadap makanan-makanan yang kita anggap, wah ini makanan ini ternyata kurang cocok buat kita. Contohnya misalnya orang Aceh atau orang Sumatera main ke liburan ke Jogja. Nah itu kan semua makanannya manis semua. Bisa jadi gak nyaman ya, padahal buat orang Jogja enak aja makanan manis. Atau kebalikannya orang Jogja sedang liburan ke Sumatera Barat. Wah di sana pedas semua. Menjadi tidak nyaman padahal pemandangannya indah, semuanya indah. Tapi kalau dalam keadaan ini perut yang terpapar pedas yang banyak ya otomatis menjadi tidak nyaman. Kira-kira begitu ya. Mudah-mudahan cukup jelas Tedian. Oh, Tedian. Terima kasih atas pencerahannya dok. Sama-sama, mudah-mudahan bisa menjadi lebih nyaman. Silakan sahabat, masih cukup banyak waktu. Silakan texting ke sarana WhatsApp kita di 0812-203-1972 atau bisa juga melalui live Kilat FM TikTok. Apa ya enaknya? Gimana urutan ini nyebutnya? Kilat FM live TikTok atau TikTok Kilat? Kemana ada?
1: TikTok live.
0: Ya, TikTok live di
1: Kilat FM Bandung.
0: Oke, sahabat, kita dengarkan lagi yang indah berikut ini.

0: Masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pitalk setiap Kamis malam. Dan masih cukup banyak waktu, sahabat bisa bertanya melalui saluran WhatsApp Kilat di 0812-203-1972. Dan juga bisa WhatsApp, bisa juga menyapa kami ataupun juga bertemu dengan kami di live TikTok Kilat FM Bandung. Dan menyambung, sekali lagi saya turut prihatin suaminya Teh Vivi dirawat ya di rumah sakit mana, pernah tahu Kang Angga?
1: Di Al-Islam, dok.
0: Di Al-Islam dengan stroke. Dan ini saya menjadikan suatu inspirasi untuk menerangkan tentang stroke ya. Stroke itu apa? Singkatnya adalah serangan ke otak karena aliran darah itu tersumbat atau pecah. Nah, otak kita itu kan butuh makanan, butuh oksigen. Nah, kalau itu tersumbat atau pecah, nah otomatis bundung tak si otak tuh, sehingga membuat sebagian atau seluruh anggota tubuh kita menjadi lumpuh. Bisa otak kiri, bisa otak kanan, sehingga stroke-nya juga bisa stroke sebelah kiri ataupun stroke sebelah kanan. Nah, stroke ini ada dua macam, saya katakan tadi, stroke isemik sama hemoragik, atau lebih gampangnya stroke karena kekurangan darah itu bisa disebabkan karena sumbatan atau karena pecah pembuluh darah. Nah, kalau misalnya sumbatan tuh, kalau kita sumbatan itu sampai 85% kurang darah ke otak, otomatis akan terjadi stroke. Mirip-mirip seperti selang air yang ketutup sama lumpur, otomatis air kan tidak mengalir. Sedangkan stroke hemoragik atau stroke perdarahan itu bila pembuluh darah di otak itu pecah. Jadi mirip-mirip selang air yang karena sumbatan terus sampai pecah. Nah itu stroke yang karena perdarahan. Ciri-cirinya itu ada namanya FAST, FAST ya. F-nya itu face. Kalau kita melihat teman kita, sahabat kita atau siapa ternyata tiba-tiba bicara atau senyumnya kok agak mencong, wah cepat-cepat kita harus ukur tekanan darahnya atau bawa ke klinik. A, arm, minta angkat dua tangan, salah satu kalau lemas, jadi kalau dua-duanya diangkat tapi salah satu tidak sama dengan sebelahnya, itu juga curiga kita arah stroke. S, F-A-S tadi ya. S ada speech, itu pada saat dia untuk berbicara, ngomong, misalnya tiba-tiba suaranya tidak seperti biasanya, misalnya dia ngomong hari ini tapi ngomongnya jadi hari ini atau apa, ada rero atau pelo atau cadel ataupun tidak nyambung, nah kita curiga itu ada stroke. Yang T adalah kalau kita menemukan gejala-gejala tersebut maka sebaiknya langsung ke rumah sakit, jangan dicoba-coba pulang ke rumah karena di sana nanti lebih tepat ininya penanganannya. Gejala lain kepala sakit hebat ya itu. Nah penyebabnya, nah, cocok kan, yaitu tekanan darah tinggi itu penyebab nomor satu. Sehingga kalau bisa ya, kalau pada penderita stroke jangan, ya bukan penderita stroke, siapapun juga sebisa mungkin tekanan darah jangan terlalu tinggi. Kemudian disambung kalau tekanan darah tinggi dengan kolesterol tinggi atau diabetes. Ditambah lagi bila merokok, nah itu menjadi beberapa hal yang menyebabkan stroke. Tekan kontrak kalau sudah stroke atau penyakit jantung atau diabetes itu makan obatnya seumur hidup. Jadi ya kita tidak usah terlalu berpikir yang tidak-tidak. Yang penting untuk penanganan ini ya sebaiknya segera ke rumah sakit. Kemudian ya saya katakan sekali lagi kalau bisa ya tekanan darah itu terukur. Dua alat yang sering saya sarankan untuk dipergunakan yaitu timbangan dan pengukur tekanan darah. Kalau berat badan kita naik terus, curiga berat badan kita akan menyebabkan gula darah kita meningkat. Kalau tekanan darah kita meningkat terus, curiga bahkan berisiko stroke. Jadi mau tidak mau, alat itu ada dan makan obat itu menjadi suatu keharusan. Seorang dokter yang jago ilmu kedokteran tetap harus makan obat, nggak terus, wah kalau dokter bebas gitu ya, enggak ya. Jadi ya tetap harus itu ya. Nah itu mungkin menjadi satu tips yang saya udah tidak pernah bosan ya, kalau bisa terus itu alat itu ada dan harganya sekarang jauh lebih murah. Dulu mah jutaan, sekarang mah ratusan ribu. Mudah-mudahan nanti ada, kalau BBM ada subsidi, siapa tahu ya alat pengukur tekanan darah juga ada subsidinya. Kira-kira gitu ya. Oke, sebelum saya lanjut lagi, kita dengarkan dulu yang indah berikut ini.

0: masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Ada pertanyaan dari Teh Titi Retno. Selamat malam Dokter Pri dan Kang Angga. Selamat malam. Saudara laki-laki saya sering perutnya terasa begah, maksudnya itu kembung ya tentu ya. Apa penyebab begah itu dan apa hubungannya dengan penyakit celiac disease ya? Sebetulnya ya ini khusus aja lah untuk saudaranya laki-laki dari Teh Titi. Celiac disease itu adalah penyakit autoimun Teh Titi, yaitu kalau kita makan gluten atau tepung itu sistem imun itu akan menyerang usus halus dan menyebabkan usus halus ya boleh katakan pencernaan menjadi kacau, makanan menjadi susah dicerna, bahkan terjadi fermentasi yang banyak bakteri di usus dan menyebabkan perut kembung dan begah. Jadi memang pada mereka-mereka yang celiac disease, begitu kita kesalahan makan, kebanyakan makan atau kebanyakan makan gluten, tepung, nah biasanya muncul begah itu. Jadi penyebabnya macam-macam, yang paling simpel tadi makan terlalu banyak juga bisa bikin begah, namanya kemerkaan kan. Nah, sedangkan ini penyebabnya karena timbulnya gas yang berlebih di usus karena menderita penyakit celiac disease, yaitu penyakit autoimun di usus. Kira-kira begitu ya Teh Titi Retno. Kalau belum jelas ya silakan Teh Titi texting lagi.
1: Ini dari Vivi katanya.
0: Oh iya iya.
1: Memang di Al Islam ngupingkeun dok.
0: Atursan ya nuhun sami-saminya. Teh Vivi sing kiat sing tabah, mudah-mudahan Kang Tommy tidak terlalu lama sudah bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala.
1: Tong hilap itu obatnya.
0: Ah iya, Kang Tommy aduh orang kalau betul kata tadi Kang Angga gosipnya enggak makan obat aku bahaya itu kan darah. Kemarin udah pernah stroke enggak makan obat mah enggak ada judul itu tosnya itu mah. Umade Kang Tommy ah iya mah.
1: Saya lupa kemarin 2 hari dok pas diukur walah.
0: Tuh kan. Aduh, kalau keburu nggak jeprut, stroke, aduh, itu, kehilangan free talk. Ya, jadi itunya, aduh, Teh Vivi punten lah diingetin Kang Tommy, apa masa saya harus ngingetin ke Teh Vivi mah.
1: Ini dari Bu Teti.
0: Oh, tanya. Bu Teti. Bu Teti di Jalan Nilam bertanya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dokter dan Kang Angga. Selamat malam. Mohon penjelasan penyebab epilepsi dan apakah bisa terjadi pada orang lansia. Hatur nuhun ti Ibu Teti di Nilem. Ya bisa saja ya terjadi di siapa aja. Sekedar ini aja. Epilepsi itu apa ya? Kalau bisa itu mah listrik ngejeprut korslet di otak ya. Jadi otak itu kan terdiri dari bermacam-macam saluran listrik ya. Nah kalau tadi mah di otak itu protes otak karena tidak diberi nutrisi atau cairan, pembuluh darah ke otak yang tersumbat. Kalau ini enggak, otak itu mirip komputer lah, pang belintang, belintong kabel. Nah pada satu saat entah apa terjadi korslet, nah itulah korslet itu yang korsleting listrik di otak yang kita kenal itu adalah ya, sebagai epilepsi. Epilepsinya bagaimana? Macam-macam. Bisa epilepsi yang paling ringan yaitu epilepsi bengong. Saya pernah mendiagnosa tanpa sengaja sahabat saya yang cerita ke saya, seorang dokter gigi. Kemudian dia bilang, kan ini beberapa 10 tahun yang lalu lah prakteknya kita bersebelahan. Saya lihat udah beberapa hari gak masuk. Dan itu berulang terus. Saya bilang, kok asa sering lihat sebulan nggak masuk. Iya dok, soalnya kemarin dia masih junior jemaah. Iya dok, kemarin saya naik mobil tikusruk di tol, jadi agak nggak apa-apa sih, cuma ya ada luka-luka. Terus beberapa hari jalan tikusruk di tol, itu kudu di tol wae tikusruknya. Ternyata saya yang bilang cobalah direkam otaknya. Benar, ternyata di otaknya itu ada epilepsi yang tipe Lena. Jadi begitu korsleting di otak maka dia sekitar 10 sampai 15 detik hilang. Jadi cuma bengong aja. Nah, kalau bengongnya lagi nyupir kecepatan 100 mah atau 80 ya pasti tikusruk. Kalau di dalam kota mungkin tidak sampai karena hilangnya cuma 10 detik dia akan kembali normal. Mungkin kalau sampai 3 detik kusruk, paling enggak kalau di jalan raya sering nabrak mobil yang berhenti di depannya, mungkin begitu ya. Tapi itulah tipe yang paling ringan dari epilepsi adalah kita lena, artinya tidak bisa sesaat kita hilang kesadaran. Kalau yang beratnya ya sampai kejar-kejar sampai berbusa, dan itu tidak milik anak-anak. Memang benar penyebab epilepsi dewasa sama anak-anak berbeda. Kalau anak-anak sering itu karena bawaan lahir. Kalau di orang dewasa penyebabnya, nah ini hubungannya, satu, stroke itu juga bisa menyebabkan epilepsi. Selain kita lumpuh sebelah, tapi kita tiba-tiba kejat-kejat kejang. Itu kalau epilepsinya di atas usia 60 itu sering menyebabkan stroke-nya, bisa menyebabkan epilepsi. Cedera kepala, kita tidak pernah epilepsi tapi kemarin jatuh dari motor, beberapa saat kemudian kita ada epilepsi. Tumor di otak juga bisa menyebabkan epilepsi. Radang di otak namanya meningitis juga bisa menyebabkan epilepsi. Peminum alkohol dalam jumlah banyak juga sama, itu bisa menyebabkan epilepsi. Kurang tidur, berat, stres, itu juga bisa menyebabkan epilepsi. Jadi banyak ya epilepsi pada orang dewasa yang berbeda pada dibandingkan anak-anak. Gitu Teh Teti di Jalan Nilem, mudah-mudahan jentrek dan jelas.
1: Ini dari Teh Rose.
0: Mangga.
1: Panjang dok ini, panjang. Biar saya yang bacain.
0: Ya, saya sudah merada pera ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dok, mau tanya terapi kasur panas efeknya gimana dok ke tubuh?
0: Saya gak bisa jawab dulu ya. Terapi kasur panas, saya aja kalau udah kasur udah kepanasan, sok korea tidurnya. Harus nyalain kasur nih, terapi dipanasin, kasur dipanaskin. Oh, ya paling gak baguslah buat. Kalau saya sih nggak terapi kasur panas, tapi misalnya kita pegal-pegal punggung terus pakai bantal yang dibuat rada hangatnya, yeah, gitulah. Tapi kalau kasur sepanjang-panjang panas, asa belum kepikiran untuk make gitu ya. Tapi kalau sekedar di punggung yang sakit atau di otot kaki panas, terus saya simpan ini apa air pemanas gitu ya, gitu ya, masih lah gitu. Itu pun juga tidak begitu suka. Yeah. Enakan di pesil lah. Gitu.
1: Atau kasurnya sambil dijemur gitu terus berbaring di situ gitu ya.
0: Belum saya belum tahu lagi ya. Nantilah besok minggu depan ingetin lagi.
1: Ini yang kedua dok. Dok, saya masuk angin biasanya enak dikerok, tapi sekarang hanya dibalur minyak gendapura. Enak panas asa diseret engang katanya.
0: Cobaan.
1: Terus di berjemur point punggung, moe tonggong sambil sepedahan, kumahanya.
0: Jadi ini saya lupa ini kan ini Teh Rose teh wanita nih, jadi tonggongnya tadi beleksak dibuka gitu, kumah itu Teh Rose asamanya gitu.
1: Diudak-udak gitu.
0: Bisa diudak-udak. Gitu. Oh, moe tonggong kan nggak mungkin moe tonggong pakai baju lengkap.
1: Sambil seluruh body katanya. Udah renyem. Panas, gendapura disorot ke matahari, menyengat, ngucur kesang. Itu terapi ala saya dok katanya. Bolehkah seperti itu?
0: Saya pikir kalau itu ternyata nyaman buat Teh Rose, silakan. Walaupun saya agak kurang jelas. Tonggong dibiarkan kena matahari kan berarti harus dibuka. Kumaha tuh. Kira-kira gitu ya Teh Rose. Asal nyaman dan normatif. boleh-boleh aja sih.
1: Atau sepeda statis gitu ya di kamar.
0: Di kamar buligir boleh aja. Terus kita pakai lampu yang 100 watt gitu boleh itu. Jadi di jalan terus beri tonggong kena panon pay. Saya enggak tahu itu konteksnya rada ieu.
1: Kuda-kuda gitu. Oh ini Ibu Titi tadi dok.
0: Oh iya. Jadi kalau sakit itu berobatnya ke dokter penyakit dalam gastro, betul ya. Ke dokter penyakit dalam gastro. Kira-kira gitu ya. Nanti akan akan diobati penyakit dalam yang spesialis gastroenterologi. Mudah-mudahan cukup jelas. Terose masih iya deh. Anupis juga nama. Oke, sahabat sekali, terima kasih ya ngobrol-ngobrolnya yang di pelebah kapeting naken murudul. Kayak nunggu Teh Rose nih ngetik nanawan nih, aduh. Ya coba di sapa-sapa di bawah, nggak ada yang kelewat ya.
1: Mudah-mudahan tidak, dok. Tadi yang disapa itu yang ngasih komentar.
0: Oh iya, yang ngasih komentar. Kalau nggak komentar, punten ya. Buat sahabat-sahabat kilat, kalau ingin disapa ya berkomentar lah gitu. Eh Pak Igan, ya tadi Pak Igan ketemulah.
1: Pak Igan. Oh, masih lama ngetik.
0: Wah, lama panjang. Nanti.
1: Beri nggak buat
0: saya. Nantilah saya jawabnya juga di texting lagi ya. Gitu teh.
1: belum selesai.
0: Nanti udah banyak punya teh.
1: Nanti dibuka dok tonggongnya udah dibalur.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Iya dipoe tonggongnya tapi nanti dibuka kan agak. Apa namanya konfront itu istilah bahasa Indonesianya
1: apa kontradiktif
0: kontradiktif gitu ya teh ya nggak apa-apa lah pakai baju jaket lengkap terus dipoek gitu asan tuhnya ya kira-kira ya non jelas lah terusnya dari buka tonggong nak oke sahabat kita terusnya mengakhiri ngobrol kita malam hari ini.

Baiklah sahabat Kilain, dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir pula lah perjumpaan kita dalam acara Free Talk di Kamis 4 Juni 2026. Dan ini adalah saatnya saya Pri Haryadi pamit undur diri dari hadapan sahabat semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati dan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam acara ini. Semoga kita bisa bertemu kembali minggu depan pada waktu dan hari yang sama dalam acara Pre-Talk. Selamat malam sahabat Kilain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Sins by Dixon 107,1 FM. Sahabat Kilat, selamat malam dan terima kasih bagi sahabat-sahabat Kilat yang sudah memilihkan lagu favorit Anda. Pak Henry, terima kasih lagunya sudah diputar tadi ya, dari Peebo Bryson. Kemudian ada Teh Novi, terima kasih, Fire Hill-nya juga sudah. Kemudian ada Kang Sony, Glenn Medrose juga sudah. Terima kasih sahabat-sahabat Kilat. Dan ini dari Kang Ipai. Kang Ipai, lagunya sudah saya persiapkan. Terima kasih sudah bergabung. Kang Juve, silakan, masih cukup panjang. Kang Juve, silakan untuk request. Dan juga sahabat-sahabat Kilat yang baru saja bergabung, silakan Anda bisa request di Soft Sound Session malam ini. Sahabat Kilat, saya akan bersama Anda hingga pergantian hari nanti.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Aziz Mariza, 107.9 Sahad FM. Lagu yang baru saja berlalu ini permintaan dari Kang Jube. Terima kasih Kang Jube, selamat malam sudah bergabung di malam ini. Sebelumnya ada Kang Ipai dengan Denting dari Petra Sihombing, terima kasih. Kemudian ada Mas Sandi Kustejo, terima kasih, lagunya akan saya persiapkan. Terima kasih, kirim salamnya untuk kru, penyiar, dan pendengar GLI. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Rosita, lagunya Al Jiro sudah saya siapkan ya, After All. Terima kasih. Selamat malam juga. Terima kasih juga sahabat Chris di Parmindo, lagunya tadi sudah apa? Belum ya? Oh, sudah ya. Dari Phil Collins. Baik, terima kasih sahabat Kelet yang sudah bergabung, request lagu, kita sudah memasuki paruh kedua. Silakan bagi Anda yang baru saja bergabung, sambil Anda mungkin belum bisa tidur tapi sudah terkantuk-kantuk gitu. Mungkin ada lagu yang bisa menemani Anda sambil teralap. Silakan Anda bisa request di 0812-203-1972.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Pendung sesuai di saham 107,1 FM. Sahabat Gilead, Angga Nika masih bersama Anda, menemani Anda, pengantar Anda ke peraduan ya. Selamat beristirahat sahabat Gilead, bagi Anda yang saat ini sudah mulai tergantung. Saya masih akan bersama Anda hingga pergantian hari nanti.

Bandung Sismik Sound 107,1 FM. Selamat kalian berakhir sudah kebersamaan kita di Sound Station di edisi Kamis 4 Juni 2026. Terima kasih sahabat Gelet atas atensi Anda. Selamat beristirahat. Insyaallah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Selamat pagi sahabat Kenlight. Mari kita jelang pagi gemilang hari ini. Seiring dengan geliat dan semangat kita dalam merangkai prestasi dan meraih sukses, Kenlight FM kembali hadir menemani segala aktivitas Anda sepanjang hari ini. Sahabat Kenlight, selamat memulai hari Anda dengan optimis dan semangat. Bersama Kenlight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 KLIGHT FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KLIGHT. Apa kabar Anda di pagi hari ini sahabat KLIGHT? Kabar yang tentu kita harapkan adalah kabar di mana sahabat-sahabat KLIGHT menemukan suasana pagi hari yang cerah ya sahabat. Gak mendung ya. Matahari mudah-mudahan bagus nih hari ini ya. Senang sekali sahabat KLIGHT, pagi hari ini saya Adil Maulana menemani Anda dengan rencana dan aktivitas Anda yang mungkin sudah direncanakan jauh-jauh hari, dan mudah-mudahan hari ini bisa terlaksana dengan baik ya sahabat KLIGHT di hari Jumat 5 Juni 2026. Dan tentunya saya juga senang bisa menemani Anda di suasana pagi hari di morning review kita, dan kita akan bersama-sama hingga jelang pukul 9 pagi nanti sahabat. Baiklah sahabat KLIGHT, kita nikmati kebersamaan kita dengan lagu-lagu bagus yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: 107.1 Kelet FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelet, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya kabar yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai isu reshuffle kabinet yang beredar di publik, Prasetyo menegaskan hingga saat ini belum ada rencana perombakan jajaran menteri di Kabinet Merah Putih. Prasetyo juga membantah adanya kabar yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Menurutnya informasi tersebut adalah benar dan tidak dibahas oleh pemerintah, bahkan Purbaya sebelumnya juga telah memberikan klarifikasi terkait masalah tersebut. Ia menegaskan bahwa fokus pemerintahan saat ini bukan pada pergantian pejabat, melainkan memperkuat koordinasi antar otoritas ekonomi guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Prasetyo juga menjelaskan koordinasi dan intens diperlukan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Oleh karena itu, Prasetyo memastikan tidak ada agenda reshuffle maupun pergantian Menteri Keuangan dalam waktu dekat ini.
1: Sahabat Kelight, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.